Uint ap khanyani markasan antawina kapa ukhamaraki amoy tawina kapa suma sarnaqawi khatanyataki